bhaja saya deho, shishi hari deni, bhaja saya deho, yagusana keho, nada asha hara saya, nada asha esa ay, bhaja saya deho.